0: juga.
1: Oh, Eva. Kau beli pakaian kita? Atau tersebaik lah. Okey, padahal yang mama dan papa ngatung anak.
0: Oh, Don.